ahanjari baisayasi pusparani huidrom ki khonjelda dina oinam na seirengba madi dina oinama samakna seirang baisaini.

0: 爸，家来了，爸爸。
1: 哦，那么多的。
0: 啊，伊妈多的，嘛皮毛拢红红的，伊妈多的是要那不累死的。
1: 不嘞不嘞。
0: 爸爸，去当个乌拉。是，松的，松的去当背头喽。去当。啊，亚拉扎。爸爸，那弄个的，我蒙的怕木过。
1: 亚拉亚拉。
0: 亚拉。爸爸，是，扎破是得嘞。
1: 亚拉。啊，啥不啥，恁这的还啥破的？
0: 爸爸，伊妈多是来。哎，他把去当个是录起个过。
1: 走走。
0: 伊妈多，爸爸那扎不是可是新的比了么？
1: Hai, Kiran. Ngatana, na pinaron siya di dubo. Kadai set kaya ibano. Ha? Karino kumdrib dubo. Kaino kumdrib sina. Ngarang, paisa kay toro hai bato kaira abro.
2: Kaira.
1: Kaya kay toro eh.
2: Lakun.
1: Lakun. Ato di, aigi account di lupang baulay na maroy. Ngayko, ngarang doktor na aigi teki ba kong sige kong hap na naba delay sa naba harap po dugi ticket buktok sa loge haibro nang bo ha kari inuni nang nuhuhaga ka ingang ngangri si bo ngay ko nasangam drabo nang bo ha nang bu kari ito rugi haiba
2: tamo a ay
1: kari no hekta hayo ni nang bu kaito rugi nang yeng bada nasakto nung ayte nasangam draga na doktor sa loge haibro
2: ai buwarau biga no tamo. Ai yum cet lagi kalle.
1: Siapa sih na? Ai gigi bumi semana. Matang isa sah nang ne ngang musim pagi ne itu na.
2: Pagi nanti tamo. Ai hajari bersih.
1: Kali ya. Kali pagi nanti ya ba.
2: Asih mana? Ai tarik tarat thok nak kalle ba matung da. Warip bersih. Laura ban.
1: Kali warip laura ba. Kali lu nana ngang liba tu bo. Aiki musik, oh ini berfilm masih tu nang kita sendu na, nang na.
2: Film sih dana, tangai pada na laut dah bayar dah tu na, wari pasai, aini laut jera bade.
1: Kari, Kiran, nang, tasyeng na kalle, hey, amuk tang kantau Kiran, amuk tang kantau.
2: Kalle, saya malah nak kalle, tamu na sopan nu mitu dah gina, kalle bade.
1: Oh, aduh na, nang na. Hadang marak si, aigi inak ta anak aigi inak ta isang cangning ta bagum kalikum tauri doha.
2: Asumba ni, tamu nak kalik.
1: Kali asumba.
2: Kan nelayan aga kali suka
1: nih.
2: Tamu tamu nganga si, aidi tamu gigi mafam delan kido.
1: Kali lu nang na, lan ban lan da bayi namuk tiga lagi siwo, lan da bayi bersiwo kali no, nang ngau da marak kiran.
2: Ho, aigi ngau diye, ngau da dana bu wani bersih lauri bani. Tamu suruh kanda dana yang biu ne. Tamu gigi apa ambat thung na ba? Aibu khusyak thado na pangtha le.
1: Aibu khusyak thado.
2: Hujik ti naning thung le. Isam sam na lay jabi lay sabi aibu. Nanggi law nam lang dat thuhan do na. Miam na tukut chenar ba atum bi aibu ming thod dusu pangal le dana.
1: Madu bu. Aibu tenggi ralo tu bu.
2: Aibu hari bersih tak
1: ko. Kari.
2: Aibu isayau bu nanti. Tamu gigi lang thung sampati kari lay dana. Aingon da kari nama pandu lagi lagi. Tamu nene hagut kangkak ngamdraga. Aina yum sida kamdong nene lagi dauri bunuh.
1: Nang ibu mayam sih bu kari nene.
2: Aina ngan ibu sih. Mai teron. Kira nene.
1: Aduh aku cinta bu bau kum kira.
2: Hujik show bebar ga pandiri boy dia.
1: Kari. Yare. Makata arano. Ay, ini pergi sahing do, aingon tu piro. Laying nama sahing do aingon tu piro.
2: Kari pergi sah.
1: Ngarang kari mau pergi sah tu piro.
2: Masih di aingi orang ni.
1: Kari ini mana ngahang ni betul bo? Nanggi account lupa lag kuncah yau kira tu di.
2: Nanggi lupa lag ni pu yang kaidu na lupio ibigi izat lay bapang benati.
1: Kari.
2: Lay sabi amagi maman kaya no. Miam na lay sabi tau ngambi. Mige nupa mundi atuombi hebat betenang lo. Nanggi pesah tu nene. Jam rak jam tu nene kau kata benar ti. Kanda lau di sibu misang kombiri bahaya betul. Mata mama dah aidi tika dah ni hai dana nungsa guna nasong palam betul. Nasi di guha manungi hangoi gumle hai bapau wa kanta bangam bidri. Nanggi nupi nasa sih nene sebab tau dana. ꯄꯣꯅꯨꯡ ꯒꯨꯝꯂꯕ ꯌꯨꯝꯁꯤꯗꯅꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯍꯧꯔꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯁꯤꯅꯅꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯪꯁꯥꯔ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒꯦ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ ꯑꯣ ꯑꯩ ꯆꯠꯂꯦ